0: Terima kasih. Anda sudah menyimak Dangdut Nusantara bersama CV Mutiara Berlian Indonesia. Nantikan acara kami selanjutnya.
1: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi, dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print, semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres, 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person, Smart to Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
0: Keluarga Sehat Indonesia. Keluarga dari Sehat Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, musik dangdut ternyata masih tetap oke. Apalagi kalau dengarnya Dangdut Nusantara bersama CV Mutiara Berlian Indonesia. Lengkap dengan info sehatnya bersama Aga Deluseris. Dangdut Nusantara, asik musiknya, asik info sehatnya.

dunia nih untuk keluarga sehat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Semoga dalam keadaan yang sehat ya, karena udah dikonsumsikan agariloserisnya secara rutin, makanya tubuhnya tetap sehat. Udah semangat banget dong buat menyimak program Dangdut Nusantara selama 30 menit ke depan

0: Perkenalkan, nama saya Trisno Swito dari Desa Sembu, Kalurahan Alasombo, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo. Dulu saya pernah sakit, yaitu yang pertama gejala liver, kedua asam urat 13,9, kolesterol tinggi, darah tinggi. Saya selama 2 bulan lebih 10 hari itu berbaring di tempat tidur. Maka dari itu kami minum Agarilius tiap 3 jam 1 kali 2 sendok Agarilius. Saya bisa aktivitas lagi seperti semula.
1: Agarilus Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarilus sekarang juga. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Dangdut Nusantara, asik musiknya,

Nusantara. Kalau kemarin nih ya, kita udah bahas masalah dari penyakit reumatik, terus juga kita udah tahu pengertiannya, terus kita udah tahu juga penyebab resiko dari penyakit reumatik. Kali ini kita akan bahas juga masih masalah penyakit reumatik, karena banyak banget nih faktor-faktor yang munculnya penyakit reumatik gimana, dan pastinya adalah penyebab reumatik. Tahu gak sih keluarga sehat Indonesia, reumatoid atau reumatik ini disebabkan oleh adanya kesalahan loh pada sistem imun seseorang yang menyerang sinovium atau juga sebuah membran ya, yang melapisi sendi-sendi dalam tubuh kita.

0: Akibatnya apa? Sinovium itu menjadi meradang dan menyebabkan kerusakan pada tulang rawan dan juga tulang di sekitar sendi. Tendon dan juga ligamen yang berada di sekitar sendi menjadi lemah dan meregang. Dan seiringnya berjalannya waktu, sendi pun akan kehilangan bentuk dan mengalami perubahan posisi dari yang seharusnya. Waduh, bahaya sekali ya keluarga Sehat Indonesia kalau misalkan sendi kita tiba-tiba udah menceng gitu kan, udah berubah. Untung aja orangnya nggak berubah ya. Oke deh keluarga Sehat Indonesia, sebelum kita lanjut lagi, kita akan simak dulu yuk kesaksian nyata dari mengonsumsi Agarilo Series.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Nami kula Imam Maksum yang beralamat teng Tanjung Ginten, Saping Ma'arif, Kecamatan Probolinggo.
2: Sakit jenengan niku dek wingi sakit nopo to, Mbah?
1: Rematik, Rin, sukune keju, boyoke keju, kaya ajenge pedhot ngoten boyok niku.
2: Mbah Imam Maksum, dek wingi ingkang jenengan konsumsi niku jambine nopo mawon, Mbah?
1: Nggih, namung konsumsi galidostop benditen mulane mboten kenging eman-eman tek kangge njogo kesehatane niku Argalilus luar biasa. Saiki alhamdulillah mun sehat. Kula aneh numpak motor niku saking Lampung Barat Sekincau, alhamdulillah pun mboten leren-leren kuat mawon.
2: Mendhet Argalilus nika pun pinten botol, Mbah Imam?
1: Kula mendhet pun peng 3 telas 6 botol drope niki. Alhamdulillah kula mbun sehat walafiat. Setengah tetes Agarilostop, alhamdulillah niku sangat mendukung aktivitas kula.
3: Agarilo Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarilo sekarang juga. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilo Series di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

Dia keluarga Sehat Indonesia, baru saja kita simak kesaksian nyata dari Mbah Imam Maksum yang menderita penyakit rematik dan alhamdulillah sembuh dengan mengonsumsi Agarilo Serisnya secara rutin. Keluarga Sehat Indonesia, produk herbal Agarilo Seris ini bisa Anda dapatkan di apotik, toko obat herbal, dan yang pastinya tersedia di radio kesayangan Anda ini. Buruan yuk kita dapatkan produk Agarilo Serisnya di radio kesayangan Anda ini, dan kita akan mendapatkan khasiat dahsyat luar biasa dari mengonsumsi Agarilo Seris secara rutin. Nah, keluarga Sehat Indonesia, tadi kita juga udah tahu ya tentang penyebab penyakit rematik. Nah, pasti penyakit rematik muncul juga ada gejalanya dong. Terus gimana dong gejala munculnya? Nah, seseorang dengan penyakit rematik itu biasanya memiliki tanda dari gejala berupa bengkak dan juga radang pada sendi, serta nih juga terdapat kekakuan pada sendi yang memburuk pada pagi hari dan juga setelah lama diistirahatkan. Selain gejala pada sendi juga, biasanya pengidap penyakit rematik juga memiliki kondisi tubuh yang tidak prima nih. Sering kelelahan, lesu, lemas, terus juga sering ngalamin demam yang tidak dapat dijelaskan penyebabnya. Dan juga mengalami penurunan berat badan.

0: Kayak gitu. Nah, keluarga Sehat Indonesia pada perjalanan awal juga, penyakit biasanya yang diserang oleh penyakit ini atau penyakit rematik ini adalah sendi-sendi kecil ya, seperti pada jari-jari tangan nih, sering banget kesemutan, maupun jari-jari kaki. Nah, penyebab ini akan berkembang seiring berjalannya waktu. Hal ini juga menimbulkan pengaruh terhadap sendi-sendi yang lebih besar seperti pergelangan tangan, pergelangan kaki, bahu, siku, dan pastinya adalah pinggul kita. Yuk keluarga Sehat Indonesia, kita kembali simak pesan berikut dari pengonsumsi agar dulu series.
1: Nami kula Rupini, dia kula Sumber Agung Kiting, BK Walumaso, Kecamatan Blitang Jaya, Uku Timur.
2: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat.
1: Kulo gadah keluhan penyakit rematik pun dibetok ten boten mantun. Dangune pun enten 3 tahun. Terus kulo mireng ten radio, bapak kulo kan tumbas radio, kulo mireng nih siaran radio. Kulo terus niki krungu enten obat agarius niku kulo kan tumbas. Terus sakit kula niku, sikile niku loro, nggih cekut-cekut, nggih sok abuh niki. Terus lek nggih ndodok niku nggih ngadeg mboten saged nganti brangkang-brangkang. Alhamdulillah niki kalih bapake ditumbahne agarius drop niku, kalih agarius ijo. Mpun rodok sudah dugi sepriki. Jadi niki kula kan tumbas malih kersane mantun. Ngombene kula riyen namung gangsal tetes. Jadi dereng patos mantun ngaten lho, tasik rasa tendengkul niku tasik sakit, nggih sok tasik likaten.

0: Assalamualaikum. Agarius niku memang kula nggih mantep ngombe niku. Memang nggih manjur. Agarius jos.
1: Agarilus Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarilus sekarang juga. Bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Dangdut Nusantara, asik musik.

memang hampir sama nih ya dengan asam urat. Gejalanya pun hampir sama, tetapi ini memiliki perbedaan di mana penyakit rematik ini kurang lebih 40% memiliki tanda dan juga gejala yang tidak menimpa persendian, melainkan struktur lain seperti kulit, mata, paru-paru, jantung, ginjal, sel-sel saraf, sum-sum tulang, dan pembuluh darah. Ini yang Keluarga Sehat Indonesia bisa menyebabkan kita jadi punya gejala stroke ringan. Jadi hati-hati ya Keluarga Sehat Indonesia, harus cepat diatasi supaya kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan seperti gejala stroke ringan. Karena rematik ini Keluarga Sehat Indonesia bisa menyebabkan kita jadi mengalami gejala stroke ringan. Untuk Anda juga yang mengalami penyakit rematik harus diatasi sejak dini ya, supaya kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Anda juga bisa menggunakan

serat dikonsumsi secara rutin, kecuali untuk Anda yang mungkin sekarang sudah mengalami gejala stroke ringan. Anda bisa menambahkan madu nutrisi otak supaya sistem saraf bisa kembali berfungsi dengan normal.

Nah itu tadi keluarga sehat Indonesia, faktor dari penyakit rematik, terus juga penyebabnya, gejalanya penyakit rematik itu apa aja kita udah tahu ya. Jadi sebisa mungkin keluarga sehat Indonesia, kita harus bisa menjaga kesehatan tubuh kita supaya kita terhindar dari penyakit yang kita tidak inginkan. Jadi ini keluarga sehat Indonesia, sayangi diri Anda dengan mengonsumsi agarulosaris supaya kita terhindar dari penyakit rematik. Jika Anda sakit, ingat agarulosaris, solusi tepat untuk keluarga sehat Indonesia. Kinasalisa pamit, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih. Anda sudah menyimak Dangdut Nusantara bersama CV Mutiara Berlian Indonesia. Nantikan acara kami selanjutnya.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
0: Keluarga Sehat Indonesia. Keluarga Sehat Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, musik dangdut ternyata masih tetap oke. Apalagi kalau dengarnya Dangdut Nusantara bersama CV Mutiara Berlian Indonesia. Lengkap dengan info sehatnya bersama Aga Dulu Series. Dangdut Nusantara, asik musiknya, asik info sehatnya.
2: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: Dangdut Nusantara, asik musik.

agar lu servisnya secara rutin. Karena minuman herbal ini mempunyai khasiat dahsyat yang luar biasa banget untuk kesehatan tubuh kita. Dan di edisi kali ini juga, Vina akan terus menemani keluarga sehat Indonesia selama 30 menit ke depan. Pastinya nih, dengan lagu-lagu dangdut pilihan yang siap menggoyang kita semua. Dan juga informasi kesehatan, tips kesehatan yang luar biasa, dan juga manfaat dari agar lu series yang dahsyat luar biasa banget untuk kesehatan tubuh kita.

0: Klatah Solokarto, RT Kali, RW 6, Kelurahan Tulungagung, Kecamatan Gadingrejo, Pringsewu, Lampung. Kulo nandang gerah, tawi sakit, sampun tunggal tahun langkung. Raos kulo wonten padaran, wonten badan kulo radi wonten sekeco. Langkung-langkung asto kulo meniko sering kaku. Dados kulo nyobi herbal, jampi agarilus drop. Meniko wonten badan kulo sak meniko sampun manggi dudu. Dados kulo pun wonten-wonten efek sanes amargo jamu agarilus drop meniko pancen manjur, saged ngobati sedoyo ingkang wonten badan kulo.
1: Teras pinten botol Pak Didi Wibowo?
0: Sak tirang langkungipun sebotol meniko dereng telas ning wonten badan meniko raosipun sampun eco.
1: Amin.
0: Mila kula nyuwun dumateng para sedherek sedaya mugia monggo sareng-sareng mundut jampi agarilus drop kangge nanggulangi menapa kang dados keluhan kita sedaya.
1: Amin.
0: Matur nuwun Bapak Bayu, mugi-mugi jenengan lestantun anggenipun sadhi

0: Gerilu Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarilu sekarang juga. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilu Series di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
1: Dangdut Nusantara, asik musiknya, asik info sehatnya.
2: Keluarga Sehat Indonesia, program Dangdut Nusantara ini merupakan program yang sangat spesial ya dari Agarilu Series. Dimana udah kita tahu ya bahwa Agarilu Series itu punya banyak sekali manfaat untuk kesehatan tubuh kita. Karena Agarilu sendiri, Keluarga Sehat Indonesia, ini merupakan salah satu produk kesehatan ya yang diformulasikan dengan proses fermentasi.

zat toksin yang masuk ke dalam tubuh kita melalui makanan dan juga minuman. Bisa juga sebagai balancing karena ini bisa menyeimbangkan kecukupan asupan gizi supaya organ tubuh itu dapat berfungsi dengan baik. Atau juga bisa sebagai protecting. Ini mampu memberikan efek imunitas dari serangan penyakit. Jadi nggak mudah dong terserang penyakit. Dan yang terakhir adalah sebagai diet. Wah, keluarga sehat Indonesia, ternyata agar lo series bisa untuk membantu Anda mengurangi berat badan yang sangat berlebih. Jika Anda mengalami obesitas atau mengalami berat badan yang sangat berlebih, bisa dong dikonsumsi agar lo seriesnya. Karena ini bisa membakar lemak dan juga mampu memperbaiki metabolisme serta menurunkan kadar kolesterol darah dan juga lemak tak jenuh di bawah kulit. Wah, gak repot-repot dong dengan program diet yang ribet.

0: Masih di program Dangdut Nusantara, persembahan dari minuman herbal yaitu Agarilo Series, dan pastinya masih bersama Vina Salisa. Keluarga Sehat Indonesia, Agarilo Series punya banyak cerita loh, dan berikut adalah kesaksian nyata dari mengonsumsi Agarilo Series.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Sularti saking Desa Tambah Subur Dusun 6 Kecamatan Wai Bungur Kabupaten Lampung Timur. Tumbas Agarilo Drop kangge ngobati suami kula sing sakit wonten keluhan gringingen kalih enten sumbatan darah wonten sirah. Sakniki sampun mantun alhamdulillah, sampun saged kerja napa-napa naming keluhane sakit gringingen tasih sekedhik. Riyen pertama niku sakite sonten sehat-sehat mawon dalu jam sekawan dalu niku dengan tiba-tiba bojo kula niku sakit badan sak kujur niku kaku dan mboten sadar ngantos kalih dinten. Pat masuk rumah sakit kalih dalu alhamdulillah setelah wangsul sampai dugi sakniki nameng minum herbal saking produk Agarilus. Sing dikonsumsi Agarilus Drop, Agarilus Ijo, Selte, sing salanjute sing kathah nggih Agarilus Drop. Setengah tetes Agarilus Drop khasiate luar biasa. Jos semanten kesaksian kula, mugi-mugi sederek sedaya sami ngikuti jejak kula supados sami sehat sedaya. Suwun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Agarilus Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarilus sekarang juga. Bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Dangdut Nusantara, asik musiknya, asik info sehatnya.
0: Gimana keluarga sehat Indonesia? Apakah Anda masih ragu untuk mengonsumsi Agarilo Series? Sudah terbukti bukan bahwa Agarilo Series ini merupakan produk herbal yang sudah mendapatkan izin resmi dari Badan POM dan juga MUI? Halal dong pastinya. Buruan keluarga sehat Indonesia dapatkan di radio kesayangan Anda ini, di apotik atau juga bisa di toko obat herbal dan pastinya di agen-agen resmi Agarilo Series di sekitar Anda. Baik deh keluarga sehat Indonesia, di edisi kali ini juga Vina masih tetap akan bahas tentang masalah penyakit rematik karena kemarin kita belum selesai ya. Jadi hari ini kita akan selesaikan masalah tentang penyakit rematik. Tapi keluarga sehat Indonesia, penyakit rematik atau diagnosis penyakit rematik gimana sih? Karena tahu sendiri ya kalau misalkan kita udah ngerasain penyakit rematik yang luar biasa atau gejalanya, kita harus benar-benar langsung pergi ke dokter. Karena penyakit rematik itu cukup sulit untuk didiagnosis pada fase awal. Dan keluarga sehat Indonesia, tanda dan juga gejala penyakit rematik ini menyerupai penyakit-penyakit yang lain. Pada pemeriksaan fisik juga, dokter akan melakukan pemeriksaan pada tulang dan sendi. Ini untuk mencari adanya pembengkakan pada area tersebut ya. Selain itu juga, penegakan diagnosis bisa dibantu dengan beberapa pemeriksaan penunjang, yaitu melakukan pemeriksaan melalui spesimen darah. Ini dilakukan untuk pengecekan ada atau tidaknya sih penyakit rematik pada diri seseorang. Baik deh keluarga sehat Indonesia, kita berdendang lagi yuk, tapi tetap simak ya program Dangdut Nusantara.

0: Indonesia masih berjumpa dengan Vina Salisa di program Dangdut Nusantara. Keluarga Sehat Indonesia, penyakit rematik itu bisa diobati ya. Dan pengobatan penyakit rematik ini adalah dengan menurunkan dan juga menghilangkan peradangan yang terjadi. Nah, meski begitu juga, penyakit rematik ini sendiri tidak dapat disembuhkan secara total loh. Jadi, memerlukan obat-obatan yang benar-benar diberikan kepada penyakit pengidap, yaitu obat anti radang golongan non-steroid atau juga obat anti radang golongan steroid dan vitamin serta suplemen lainnya. Nah, selain obat-obatan juga, pengidap penyakit rematik disarankan nih untuk menjalankan fisioterapi untuk membantu mengembalikan kelenturan dari sendi-sendi yang sakit. Nah, pada keadaan yang cukup parah juga, penanganan dengan jalan pembedahan ini menjadi suatu opsi bagi pengidap penyakit rematik. Jadi keluarga Sehat Indonesia, sejak dini kita harus bisa kenali, kita harus tahu gejalanya supaya kita terhindar dari penyakit rematik atau juga penyakit persendian yang sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh kita. Tapi keluarga Sehat Indonesia nggak perlu khawatir ya, karena Agarul Series bisa membantu Anda untuk menyembuhkan penyakit rematik yang Anda derita saat ini. Baik keluarga Sehat Indonesia, kita akan kembali simak nih kesaksian nyata dari mengonsumsi Agarul Series.
1: Keluarga Sehat Agarul Series, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
2: Jadi ceritanya nih, nama aku ini Nur Lela, asal dari Pagar Alam, Sumatera Selatan. Aku pergi umroh. Nah, ceritanya aku melu tawab, selesai aku tawab, aku sholat sunat. Sudah sholat sunat tadi berdoa, habis berdoa ini kapan dijingok? Kukuku biru galo, biru, mukaku biru. Itu rasa dadoku sempit, yang macam diempit batu. Terus teman di sebelah nyingok, ngapa muka kamu biru? Ya tidak tahu, jeku aku, ngapa mengko biru nih tadi? Nah, tahu-tahu, terus ada ponaanku ngawa Agarius Drop. Nah, alhamdulillah dinjuknya diminum oleh aku 3 tetes, aku keliling lagi sa'i 3 kelilingan, minum lagi aku 3 tetes Agarius Drop tuh. Alhamdulillah, dadaku lapang, rasa lega, badanku sehat, kukuku tidak biru lagi, merah galo, muka aku bersih bali semula lagi. Agarius Drop nomor 1, hebat, dahsyat.
1: Agarilus Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarilus sekarang juga. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: Dangdut Nusantara, asik musiknya, asik info sehatnya.
0: Keluarga Sehat Indonesia, gak nyangka banget nih ya, ternyata udah 30 menit aja nih Vina menemani Keluarga Sehat Indonesia. Tapi tenang, besok kita akan berjumpa lagi, masih di program yang sama, program Dangdut Nusantara. Dan ingat, jangan lupa dikonsumsi Agarilus Seriesnya secara rutin setiap 3 kali sehari atau setiap 8 jam sekali ya. Vina Salisa pamit undur diri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa.
1: Orientasi dunia bisa jadi menyilaukan mata kita terhadap penghargaan kita atas sesuatu. Perkara yang penting mungkin menjadi begitu tak berarti dalam pandangan kita. Sementara hal yang jelas maknanya berubah menjadi sesuatu yang remeh di hadapan kita. Salah satu perkara yang sering mendapat perlakuan tak wajar adalah persoalan akhlak dalam hidup dan kehidupan kita. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Hakim, Rasul

0: bersabda, adab kesopanan atau akhlak seseorang lebih berharga dari simpanan emas yang dimilikinya.
1: Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
2: Citra Pop Indonesia, hits lagunya menggelegar semangatnya.

0: Herbal.
1: Sehat Dokter Herbal.
2: Keluarga sehat Indonesia. Wanita secara umum selalu ingin terlihat cantik, cerah dari wajah, kulit, ataupun rambut. Jadi keinginan terlihat cantik

utamanya untuk wanita-wanita yang sudah berusia di atas 40 tahun. Usia 40 tahun merupakan usia emasnya manusia, di mana puncak dari masa emasnya manusia adalah pada saat usia 40 tahun. Begitu lewat dari 40 tahun, sudah mengalami kemunduran lah semua organ-organ tubuh kita, baik kulit kita maupun organ-organ tubuh kita yang lainnya. Bagaimana caranya supaya kita terlihat lebih tetap awet muda, tetap sehat? Ada tips yang akan saya bagikan untuk pendengar semua. Kolagen, kita sudah banyak dengar, banyak sekali ibu-ibu ataupun wanita-wanita yang datang ke salon untuk suntik-suntik kolagen dengan maksud untuk mengencangkan payudara, mengencangkan wajah.

0: aman untuk kita konsumsi, dan satu lagi produk yang kita gunakan ini memiliki sertifikat halal. Jadi insya Allah halal dan baik. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipa, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
2: Citra FM, Citra Budaya Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sahabat Citra di pagi hari ini? Bersama saya Mas Budi Sulistian akan menemani Anda semua di ajang Pop Indonesia. Baik sahabat Citra semuanya, saya ucapkan selamat pagi untuk Anda semuanya. Semoga di pagi hari ini, semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tiada kekurangan suatu apapun. Sembari Anda beraktivitas pagi di hari ini, tentunya semoga di pagi hari ini dalam suasana yang menyenangkan. Baik sahabat Citra semuanya, di sini akan saya hadirkan sederet tembang-tembang manis bernuansa pop Indonesia. Ada Zudika, ada Kotak Band, juga ada Kangen Band, ada Hijau Daun, dan masih banyak banget sederet tembang-tembang manis bersama artis-artis ternama Indonesia. Baik sahabat Citra semuanya, kita dengarkan bersama-sama untuk Anda, sembari Anda menemani Anda, sembari beraktivitas di pagi hari ini. Selamat pagi untuk Anda semuanya dan selamat menikmati.

0: Penyakit jantung adalah kondisi ketika jantung mengalami gangguan. Bentuk gangguan itu sendiri bisa bermacam-macam, seperti gangguan pada pembuluh darah jantung, irama jantung, katup jantung, atau gangguan akibat bawaan lahir. Apakah Anda termasuk yang terkena penyakit jantung? Cardinal Squalene solusinya. Cardinal Squalene solusinya. Squalene merupakan hasil ekstraksi minyak dari organ hati ikan hiu yang bermanfaat untuk membantu menyembuhkan penyakit jantung, mencegah penyakit kanker sebagai bahan baku pembentuk insulin sehingga sangat bermanfaat untuk penderita diabetes dan menurunkan kolesterol. Cardina Squalene, produk terbaru dari Agarilus Series, bisa Anda dapatkan di studio radio kesayangan Anda ini dan di apotek terdekat di daerah Anda.
1: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Bali, klinik pengobatan mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India, beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Vivi Farma, Hawu Kirsari, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak, Nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mana?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1 0822 1122 4420 atau admin 2 0852 3151 5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh, Pak.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarinus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak, ya?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Astagfirullah mbak, sampean nyapa? Nyebut mbak, nyebut.
1: Iki lo masmu lo panggah ngokon aku tuku obat regane larang-larang. Regane 27 ora enek lo sing cocok karo hipertensine masmu ki.
0: Oh ala mbak, mbak tak kira enek opo. Iki nyo jajalan wis akeh sing cocok karo agar lu serba drink. Bahane yo alami, khasiate istimewa.
1: Ya wis, iki bapak e yo, gawe masmu. Agarilus Serba Drink, best seller Agarilus series yang diolah melalui proses fermentasi Java kuno berbasis mikroba positif. Bagus untuk meningkatkan imunitas tubuh, hipertensi, asam urat, kolesterol tinggi, dan Anda bisa dapatkan langsung di apotek serta radio kesayangan Anda.
2: 102,6 Citra Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Jadi ceritanya nih, nama aku ini Nur Lela, asal dari Pagar Alam, Sumatera Selatan. Aku pergi umroh. Nah, ceritanya aku melok tawaf. Selesai aku tawaf, aku sholat sunat. Sudah sholat sunat tadi berdoa. Habis berdoa ini kapan dijingok? Kukuku biru galo, biru. Mukaku biru. Itu rasa dadoku sempit yang macam dempit batu. Terus teman di sebelah nyingok, ngapa muka kamu biru? Ya tidak tahu dia ku aku. Ngapa mengko biru nih tadi? Nah, tahu-tahu. Terus ada ponaanku ngawa Agarius drop. Nah, alhamdulillah dinjuknya. Diminum oleh aku 3 tetes. Aku keliling lagi sa'i. 3 kelilingan. Minum lagi aku 3 tetes Agarius drop tuh. Alhamdulillah. Dadaku lapang. Rasa lega. Badanku sehat. Kukuku tidak biru lagi. Merah galo. Muka aku bersih bali semula lagi. Agarius drop nomor 1. Hebat. Dahsyat.
1: Agarius Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarius sekarang juga. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarius Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Cepet toh, gantian.
1: Iya Bu, sebentar.
0: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
0: Sabar Pak, coba minum ini.
1: Apa Ibu?
0: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sawise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Peluang jantungnya Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
3: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: wong ya ibune masih swager gitu kok ya. Masukin benang ke jarum kok ya. Udah ndak bisa toh.
1: Ya gimana lho, Pak? Namanya faktor

0: Ibumu walaupun sudah lanjut usia tapi masih bisa masukin benang ke jarum.
1: Iya ya pak.
0: Ini lho bune Brik.
1: Kok sampean ngejak Brik aku toh pak?
0: Si aja salah paham si. Nanti dulu. Bukan kita yang Brik bune, tapi ibumu itu konsumsi kapsul kardina Brik ngono.
1: Walah, tak kira sampean ki wis gak sayang lagi sama aku.
0: Ibune, bapak sayang banget sama ibu. Lopek-lopek tuyu pokok ibune.
2: Kapsul kardina Brik dihasilkan dari proses marigold. Manfaat dari kapsul kardina Brik dapat membantu memelihara kesehatan mata. Kapsul kardina Brik dengan kandungan bahan alam yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Kapsul kardina Brik sudah terdaftar di Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ingin memelihara dan tetap terjaga kesehatan mata Anda, konsumsi selalu 2 kali sehari kapsul kardina Brik. Kapsul kardina Brik bisa Anda dapatkan

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muarakati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Murah Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Apotek dan klinik 20 jam Cordova Utama, depan X Kompi Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: 102,6 Citra FM, Lubuk Linggau.

0: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak, Nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S1 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Monggo Pak, niki wedange.
1: Nggih, Bu, suwun.
0: Napa lho, Pak? Kok lemes ngoten lho jenengan ki?
1: Iya, Bu, kepikiran tonggo adoh kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis, kaya stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to, penyakit kok aneh-aneh.
0: Walah. Yo najan to ngono yo panggon obat lho Pak, Pak. Sing tenang-tenang. Positifne pikirane riyen nggih jenengan. Niki lho, jari Bu Dokter, konsumsi Agarilus Drop mawon. Agarilus Drop ana gamat, pegagan, propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Wow. Iyo ya, Agarilus Drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke Bu, bungkus. Agarilus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, pegagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara, mampu memelihara kesehatan Anda, memberikan nutrisi

102,6 Citra FM, Citra Budaya Bangsa. Sahabat Citra semuanya, sederet tembang-tembang manis telah sadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga tembang-tembang tadi dapat menemani Anda semuanya di pagi hari menjelang siang tentunya. Baik sahabat Citra semuanya, untuk Anda semuanya di siang hari ini ataupun di pagi hari ini yang menjelang siang tentunya, buat Anda yang selalu masih selalu beraktivitas ya, semoga tentunya memiliki dengan badan sehat, keluarga sehat tentunya untuk Anda semuanya, jasmani dan rohani sehat semuanya untuk Anda semuanya. Sahabat Citra, oke, kita dengarkan kembali sederet tembang-tembang manis masih bernuansa pop Indonesia akan menemani Anda semuanya. Saya ucapkan dari studio, saya mengucapkan selamat pagi menjelang siang dan selamat menikmati.

Hai kesayangan, sampai sekarang musim tuh masih gak stabil ya. Bentar panas, tiba-tiba bisa turun hujan. Nah, untungnya sekarang aku udah kenal sama Dupi susu kuda yang mampu meningkatkan imun kita. Jadi gak perlu khawatir lagi deh. Ini adalah produk susu kolostrum kuda bubuk yang dikombinasikan dengan beragam herbal seperti jahe, kayu manis, temulawak, dan daun sereh. Ini tuh beneran inovasi susu kuda dengan rasa yang nikmat, menyehatkan, dan mampu meningkatkan imun tubuh. Gak perlu khawatir karena produknya sudah halal dan tersertifikasi BPOM. Kesayangan, cobain konsumsi juga deh dan rasakan sendiri manfaatnya.

0: ibu iki lho angkat-angkat barang le. Ya ndang rene ya.
1: Sik sik Bu. Iki lekas ngangkat barang, boyo arus sikilku kok ndredeng gak kuat yo. Lah wong biasane lho, aku kuat menahan beban hidup.
0: Alah le, wong cek enom kok wis boyoan. Iki lho, kaya ibumu ngombeo Jigo 26. Suke tawa premium iki. Iso mengatasi persendian, kesehatan tulang dan daya tahan tubuhmu terjogo le. Wis to jajalan sik.
2: Kini telah hadir Jigo 26, minuman susu kambing bubuk. Diformulasikan untuk Anda yang ingin merasakan nikmatnya susu kambing dengan cara yang mudah dan praktis. Diperkaya dengan daun kelor, gamat atau tripang, dan ikan gabus. Perpaduan bahan-bahan alami memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa, menjadikan pilihan ideal untuk meningkatkan kesehatan dan stamina Anda.
3: Bisa mendapatkan produk-produk di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, cepet toh, gantian.
1: Iya Bu, sebentar.
0: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
0: Sabar Pak, coba minum ini.
1: Apa ini Bu?
0: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: sudah terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0811-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo Kecamatan Purwodadi, 0815-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Pera Tanjung Subur, 0857-8883-1498, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nien, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus, dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026. Dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia, radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

102,6 Citra FM, Citra Budaya Bangsa. Sahabat Citra semuanya, di penghujung acara di siang hari ini di ajang Citra Pop Indonesia. Baik sahabat Citra semuanya, tentunya di penghujung acara ini saya yang bertugas, Mas Budi Sulistiono, mohon pamit undur diri. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan buat Anda semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhir kata, bila taufik walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Nowela.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa, citra budaya bangsa, daya bangsa.
1: Ali bin Abi Thalib pernah berkata, kebenaran yang tidak terorganisir dapat dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Sebagai manusia, pada hakikatnya kita memiliki kecenderungan yang sama terhadap nilai kebenaran yang ada di sekeliling kita. Kata hati merupakan satu petunjuk dalam diri kita yang tak dapat kita kelabui. Namun, kebenaran tentu tak akan tegak dengan sendirinya dalam diri kita. Ia memerlukan daya upaya hingga dapat bersemayam dalam lubuk jiwa kita. Demikian pula dengan kehidupan bermasyarakat. Kebenaran yang kita dambakan tentu tak akan ada dengan serta-merta. Segenap perjuangan yang kadang memerlukan darah dan air mata perlu dilakukan secara bersama dengan cara mengorganisasikannya.
2: Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya.
3: Ada nenek-nenek pakai bikini.

0: Aduh,
1: sering dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.

0: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person, Smartu Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
1: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM.

0: Udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh, Pak.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarinus. Ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes. Tes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal. Ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.

0: Ngapain, Mak? Celingak, celinguk. Apa mau ada cowok ganteng lewat, Mak?
1: Jangan gitu, Tole. Mak Elo lupa. Tadi naruh uang di mana, ya?
0: Iyalah, masih belum tua kok itu, Mak, Mak.
1: Kacamata, kacamatanya Mama di mana?
0: Tuh kan, kacamata ditaruh kepala kok dicariin. Ini loh, Mak, biar konsentrasinya makin bagus, tidak gampang pikun, minum aja madu pala, tak jamin toker.
1: Oh gitu, ya wes, tak minum madu palanya ya, supaya Mak enggak pikun lagi. Betul, untuk solusi yang gampang lupa, ayo minum madu pala. Madu pala merupakan madu herbal yang dikombinasi antara madu, temulawak, pegagan, dan kembang pala. Bagus untuk meningkatkan konsentrasi dan penenang pikiran atau berada stres, sehingga mempermudah saat mau tidur. Bagus juga loh diminum anak-anak dalam masa pertumbuhan, supaya tumbuh menjadi anak yang lebih cerdas. Minum 3 kali 1 sendok makan setiap hari. Badan sehat, pikiran lebih fokus. Sahabat sehat, madu pala bisa dibeli sekarang juga di radio yang saat ini Anda dengar, dan juga bisa dibeli di Gresiat Agarilus dan apotek-apotek yang ditunjuk ya. Gampang lupa, minum madu pala.

102,6 Citra FM, Citra Budaya Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat Citra semuanya, bersama saya Mas Budi Sulistiono di ajang Citra Gongseng di siang hari ini, di hari Sabtu 3 Oktober 2026. Baik sahabat Citra semuanya, sembari Anda di siang hari ini yang masih sibuk menjalankan aktivitas Anda di siang hari ini, maaf ya, bukan pagi tapi udah siang banget ya. Oke sahabat Citra, untuk Anda semuanya kita dengarkan tembang manis untuk Anda semuanya sembari Anda beraktivitas. Dia ucapkan selamat siang untuk Anda semuanya dan selamat mendengarkan tembang-tembang manis bersama Vivi Rosita.

masalah di dalam payudara kita. Terus kemudian kita meraba adanya benjolan, yang semula tidak teraba ada benjolan, kita meraba ada benjolan, ataupun kita melihat adanya rasa nyeri, kemerahan pada payudara, melihat kulit dari payudara tidak seperti normalnya, kita harus waspada bahwa ciri-ciri tersebut bisa sebagai pertanda ada gangguan pada payudara kita. Kanker payudara merupakan hal yang mengerikan bagi wanita. Karena apa? Kanker payudara selain bisa mengganggu estetik kita, bisa juga membahayakan nyawa. Jadi kanker payudara sebaiknya sedini mungkin kita bisa mengetahuinya, sehingga pengobatan bisa menjadi optimal, bisa menjadi berarti untuk kita. Untuk pendengar yang memang kebetulan mengalami gangguan kanker payudara ataupun tumor payudara, juga tidak harus terlalu khawatir. Karena apa? Semua penyakit ada obatnya. Selalu optimis bahwa apapun penyakit bisa diobati. Atas izin Allah sembuh, kita gunakan herbal, di mana herbal merupakan pengobatan alami yang bisa membunuh sel-sel kanker payudara yang mulai bertumbuh abnormal pada payudara kita. Kita gunakan agarulus hijau, di mana agarulus hijau berperan untuk membunuh sel-sel kanker yang tumbuh pada payudara. Dan kita gunakan juga agarulus drop untuk melindungi sel-sel yang masih normal untuk tidak terkena, tidak terserang sel-sel kanker.

0: payudara. Demikian tips dari saya. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak. Salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara.

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Unil Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, 0857-8883-1498, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nien, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus, dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.

0: Woko, hari-harimu tampak lesu. Wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
1: Gini loh, Bude. Tensiku rendah, kurang darah. Kok yuk dikira diputusin pacar? Terus akhir-akhir ini kok bang sakit aku. Gulaku tinggi, BAB gak lancar, perut kembung, aduh, stres Bude.
0: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang gak baik-baik saja. Harus ditangani dengan cara yang tepat.
1: Gimana caranya Bude? Penyakitku banyak. Jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut Bude?
0: Tenang, gak perlu disuntik. Cukup minum Agarilusalte. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh Agarilusalte untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilusalte juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol.